Shakira, One World, One Fire, World Cup 2026. Kumbulathe semdlalo sibamba iqhaza elikhulu kakhulu ukuhlanganisa ke bona abantu. Namhlanje ngo-9 ke busuku ngokwesikhathi saleNingizimu Afrika, iBafana Bafana ethola phezulu nayo lana ke iMexico. Isigamkhulu.

0: Abantwana bethu Nkosi abancane Nkosi abasahamba amakreshi bafihle Nkosi kulezinto kunakule mfazo engaka kulelizwe Nkulunkulu wethu uziyobiyela abasema-high school ey'koleni uzibiyele Nkosi abantwana abangabakho sibacelela kuwe Jehova uthando sibacelela kuwe mongcwele konke okuhle nomusa ukuthi kuyokubalandela imihla yonke yokuphila baba bayahlolwa abanye Jehova babheke elikhulu Nkulunkulu nathi Nkosi enamandla sibheke elikhulu kubantwana babantwana bethu Nkulunkulu wethu ongcwele siyabonga Nkosi yami siyabonga sibonga lo musa ongaka sibonga ukuthi Nkosi ubavikele bavule imiqondo Nkosi engcwele bahambe kahle endaweni yabo Jehova yokukholwa uzubaphathe ubaphakamise bagcine Jehova ngey'khathi zonke mabalithande izwi lakho ngoba nawe walithanda izwe kangaka wazwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo ukholwa yangaphuphuka ephabeni okuphila lokuphakade thatha udumo moya ongcwele sihlathina Nkosi kuleli khaya libiyele Jehova akube nguwe Jehova isembozo akube nguwe Nkosi ophethe ukhiye wasemasangweni akube nguwe Nkulunkulu yokwenza imangaliso nakusasa Jehova singavuka ngokunye kepha Nkosi okuyisibusiso esiyakuzwa Nkulunkulu ukuthi impela uqobo lwakho bekhuluma wena bengesimlingo siyakufisa moya ongcwele ukuba ukhulume ey'ndlebeni zethu khuluma kubantu bakho Jehova ngezwi lakho thatha indawo yakho egameni lenkosi yethu kuze kube phakathi amen mamasondo kwapesta siyabonga dodo siyabonga ntombi
1: emagameni amathathu elikayise elendodana nomoya ongcwele baba Jehova nimandla onke thixo baba nkosi onamandla nkosi esiza kuwe nkosi onamandla nkosi isilahla siza namacala nkosi onamandla nkosi esiwaziyo nesingawazi esigcina intethelelo nkosi onamandla nkosi ukuba nkosi usinqobele sinqobele baba nkosi onamandla kuyimoya baba nkosi onamandla nkosi engaziwa kuwe emazulwini thixo baba nkosi onamandla siyacela baba nkosi onamandla nkosi usipha amandla phezu kwamandla baba nkosi onamandla nkosi sipha amandla baba usibulisane nkosi namadoda obumnyama usathane namabutho akhe baba nkosi siyanxusa baba nkosi usinqobele baba kuzo zonke osengenalo uphawu kuyimoya baba nkosi onamandla nkosi engaziwa kuwe emazulwini sipha amandla baba phezu kwamandla nkosi kulelizwe lethu belizwe lethu baba nkosi onamandla nkosi elizamazamayo izwe lethu baba nkosi onamandla nkosi elidwanguzayo thixo baba nkosi sipha amandla baba nkosi onamandla kunqotshwe baba nkosi onamandla imoya baba nkosi ebumnyama nkosi onamandla iqalekisiwe thixo baba nkosi siyacela baba nkosi wenze lelizwe nkosi libe nozinzo baba nkosi onamandla nalaba nkosi onamandla nkosi ekuyibona baba nkosi onamandla kulokhu esikubhiyoza nkosi kweziwe iy'ndlela zonkosi bebuyele nkosi emakhaya abo kuyanxusa baba nkosi namandla akho kuba nkosi namandla bebuyele emakhaya abo nabo nkosi namandla beyothuthukisa nkosi baba iy'ndawo zangakubo beyothuthukisa baba nkosi namandla nkosi amazwe angakubo nkosi bephindele nkosi emakhaya abo nkosi namandla njengoba nkosi namandla bezazi nabo nkosi namandla belizwe lala e-South Africa kulona izwe labo baba nkosi namandla nkosi akusabe nkosi okuyibona nkosi abahleli ngemvumo nkosi baba nkosi namandla nkosi kulelizwe baba nkosi namandla ngoba nkosi kubonakala nkosi abantwana bethu baba nkosi sebaba ukudla kwidakamizwa bebhuqabhuqa nkosi idakamizwa belala emabridgini siyacela nkosi namandla ukuba nkosi sinqobele thixo baba nkosi namandla nkosi sihlava nkosi sishayele baba nkosi namandla abantwana nkosi nawo nkosi bebuyele emakhaya nkosi bapha amandla nkosi namandla bebuyele emakhaya abo nkosi namandla ngoba amakhaya abo basuke emakhaya nkosi kunemfudumalo ngiyacela baba nkosi namandla nkosi sihlava nkosi namandla nkosi sihlasele lize nkosi siphele baba ngiyacela nkosi ungenelele baba nkosi namandla nkosi kumuntu ngamunye ngamunye nkosi umuntu isizwe sakho sasizalwe kabusha nkosi namandla dedela nkosi unyazi baba nkosi namandla ovela kuwe emazulwini ozoshisa zonke nkosi engenalo uphawu sinqobele baba nkosi namandla nkosi kushaya kube nokuthula nkosi namandla ushaya umoya nkosi ezweni lethu ngiyacela baba nkosi namandla ubusise nkosi nabo abasazi bethu nkosi namandla nkosi bezi bemzansi ubaqashulele amafindo neyibopho nkosi nawo wonke nkosi namandla kumakhaya ngamakhaya abo ubusise baba nkosi namandla umphathi wale siteshi nkosi baba ugqabhashe ngiyacela baba nkosi namandla ukuba nkosi wehlise uzinzo nkosi namandla kube nokuthula nkosi kulelizwe lethu baba nkosi namandla nkosi impilo nkosi namandla nkosi ibuyele nkosi njengakudala nkosi njengoba sasidla ngoludala baba nkosi namandla siyakhuleka nkosi namandla kuba nkosi kusha umoya nkosi bengalo nkosi namandla bethutheleka nkosi namandla labo kufika belo bethutheleka kulelizwe kuba nkosi namandla nkosi bazosincintela nkosi amathuba nkosi emsebenzi baba nkosi namandla bahambe ngokuthula nkosi asicabele nabo nkosi nabahambe olungisa nkosi utalatile lolwazi osemazwe nabo thixo baba nkosi ngiyazi nkosi namandla ngeke usibahle ngeke kuhlale kunjena baba nkosi ngiyacela nkosi ngala ngafika ngicela nkosi ungifikele kuthixo ubaba uthixo indodana nomoya ongcwele kuze ube phakathi amen umntu mfana isibisi la emulweni emadimeni eli kresti ngiyabonga
2: baba egameni likajesu kristu wasenazaretha ebusuku umoya ongcwele siza kuwe nkosi singabantwana bakho jehova zwi lakho nkosi selwile nkosi enamandla ngenceku yakho nkosi enamandla ubabuzulu ikhuluma ngendaba enkulu nkosi enamandla yesibusiso jehova sizolamukela nkosi zothi nkosi malithole indawo ezinhlizweni meselenza imihluko phezu kwesiphilo sethu kuwusuku lomama omama benyukela entabeni beyuthulu lokusenhlizweni okubahluphayo ngoba singomama sithwele emakhaya sithwele izinto ezinhlobonhlobo kepha nkosi sothi sithole ukuphila kuwe sithole amandla nkosi amasha masinyukele entabeni siwukhuleka nkosi enamandla ngoba wena ungijova obonelelayo izimo zonke nkosi enamandla the wena nkosi enamandla ezini lakho nkosi wathi awumshiye wakho nkosi enamandla ebusuku nje jehova usibona izinhliziyo zethu sivinza ngezi lakho nkosi enamandla ebusuku nkosi enamandla wena ngoba ungithixo othembekile siza nkosi kuwe nkosi ngentobeko nkosi nangokuqonda nkosi kubona inkosi nomsindisi sibona nkosi enamandla ukuba nkosi enamandla ushiya ngendleleni bona izimpi zilwa nkosi phezu kwezimpilo zethu zilwa emakhaya ethu jehova sathane ehlasele kepha nkosi uyasivikela nkosi enamandla sibonga ukuphila jehova osiphe kona nkosi ngekona ukuqonda nokuhlakanipha kwethu kepha amandla akho jehova sekhaya ezulwini the wena nkosi enamandla eyohlala nathi simakade wezulu ngamandla akho nkosi yamasekhaya ezulwini nokwethemba wena nkosi nokuthi inkosi enamandla usipha abantwana ngoba nkosi enamandla umuntu wesifazane inkosi umethembile wamthwalisa umntwana izinyanga eziwu-9 inkosi enamandla wamkwazi futhi ukumfukamela nkosi amkhulise namanje nkosi enamandla siza nabantwana bethu siza nemindeni yethu nkosi enamandla sizothi bayede wena umile njalo sizothi bayede wena umbetha amandla njengengubo nkosi enamandla wena uzingasihlulwa simo phezu kwezimpilo zethu umoya ongcwele uphethe izikhiye jehova zempilo yethu nkosi enamandla la kuvule khona wena jehova kekho bengavala thatha indawo yakho-ke sonini nanini ngalesi sikhathi mdala wensuku ngoba uthe wena nkosi ezwini lakho nkosi enamandla ubusisiwe umuntu othemba lakhe lokujehova nkosi enamandla sethembe wena nkosi ngakho konke nkosi nizwe lidunguzela nkosi siza nabaholi bethu nkosi enamandla basiholile nkosi endleleni namanje jehova namandla siza nkosi kuwena nkosi nako konke kulimala kwethu kusezinhliziyweni nkosi amanxeba nkosi akekho jehova bengawapholisa nkosi ngaphandle kwakho nkosi enamandla sizothi nkosi ngibayede wena wedwa ebusuku udwala lensindiso yethu sizothi nkosi enamandla namanje nqoba lonke uhlobo lempi nalo lonke uhlobo lwezimpi inkosi ekulwayo phezu kwamakhaya ethu mdala wensuku siyathandaza egameni likajesu sikhulekele ibandla lakho nkosi enamandla namanje nkosi limise nkosi enamandla izinto mzansi nkosi enamandla ibandla lakho likhuleka lihlangene nkosi enamandla sisho ngazulini sothi winkosi nomsindisi jehova namanje nkosi enamandla sicela wena nkosi ungenelele kuzona zonke izimo simakade wezulu siyathandaza jehova ngoba nkosi sikholwa nguwe nkosi wena wedwa nkosi enamandla namanje nkosi enamandla uthe wena nkosi okungenzeki kubantu kepha kuwe kuyenzeka themba labakholwayo siza kuwena nkosi enamandla uwena wedwa indoda yempi nkosi enamandla uwena wedwa nkosi enamandla ufunga ongajiki nkosi enamandla namanje nkosi uyema nomuntu nkosi sebehleli phansi abantu bebukela nkosi enamandla kepha onuyema nomuntu sikho ukhonze uNkulunkulu omanomuntu sekwenakele izimo sesingasavumi kepha uyamanomuntu uJehova sizothi ngibayede twala lentsindiso yethu nangalesi sikhathi moyo ongcwele sithemba wena Jehova mina nje inkosi enamandla